0: ehunumua obepem ato aso yamenke nyene ho na opai bida
1: emenya woye sie musio wiya kanisi dia nyaya wiya jemu nya semu tinya
0: mo abusha kan katasi Ghana Mr. Adaroma enya nsemne ribano pei ansana.